0: biri giba kunga
1: dezabu
0: busesa yeto bonani akolati
1: asinga
0: asinga nze nditi mu fahadi
1: oti mu fahadi
0: esebo
1: okale sebo
0: umenon kato mu mbonere ayi mtasa undu abuze
1: ya daboneka
0: atoko beki mene kutite kutiria olunaku
1: okale sebo
0: baba sikala ngatu weleza mkari wangu
1: amina okale bana nge mundikirize nje ndireyo ku mundongo mumbeide sorry mukadongo kamo wano akavuyo mu maka nakemba kendi kubaiza ko kuba wa cause tuulia message akavuyo mu maka edachikeri ndale yakapita kusawo mwenda

Sira ngeje mikono kujirera Obango uluweza vya jitawo Walifu bukadova kukusoka Zendi wanosuna jite yangi Mbira mpaka sasina kushitange Bangi bambatiza na amanya Edi mansita omuyi omudu Mbonzi mba Atempa ula nyoke vya ngesi

kora kati ya kuzalo chimanyera ya kukuza mtuwe mtegeke inga anze venategeka kati mbatida munga chinozi kutura zeza angeza soka na bagambi chivandia eze tilida nebulide chivandia jamuanya ndepeza satu kati nimi ya zara mbuza wakani bibata na wovira mazime nkoko omubunji nevi ya visika adena kuba nyoni mpuna yomu chiala nakaza tefalazi yomu makabi kuma ukumanya nategeka mingo kutegeka.